0: Ajagana kena masih cakera mande kaya kano kue. Akan bawa di butir ama uta anda sekolah cendro. Oh nama mandiri aku. Bawa kau cakap mengko mana kalunya sebab
1: kita cerai. Kau kena lagi ro abu jereme kahabo.
0: Wala.
1: Bawa ikut abu makul rebut rebut.
0: Jereme kahabo nado kura bujuk aku sini aku kau. Ayo
1: presiden jereme kahabo. Abu mau bater nyokolukundi.
0: Bater nyokolukundi.
1: Mau bater yoko cepol.
0: Ayo mundo kaya kat nerunya. Mumareki hamuna mafuta.
1: Raye.
0: Mimi mukana na mauta tu. Hata hamukutia mona litungulu tre ha.
1: Sepao. Nero abakorero mo omuvile mweno.
0: Mm.
1: Ukaya sunga banene bakaka mu mauta.
0: Ba abanene bakanza ba.
1: Raye.
0: Mimi mukana na mauta tu. Hata hamukutia mona litungulu tre ha.
1: Sepao. Nero abakorero mo omuvile mweno.
0: Mm.
1: Ukaya sunga banene bakaka mu mauta.
0: Ba abanene bakanza ba ikero rero banye yikana sunga bo bakuti.
1: Raye. Sepao.
0: Sebandiko.
1: Nero ukaya gaya omundu akabwati akaronderiera kusudia bya munyabo trembo.
0: Wala.
1: Ena lwaye tukura.
0: Nyenda ikola munyu mbe no yo nyenda ko kuma uta.
1: Kuma uta wakatukura.
0: Okay.
1: Donge na lwaye tukura omune na ye tukura.
0: Nyenda byange chironda. Jebandiko.
1: Jebawa.
0: Amare kine buka abantu bakaye tukura mo busu. Enye tukura ahambere hano hasa. Ebiti bya byanuara mi obusu bya byajone abantu kola mo Coca-Cola.
1: Coca-Cola. Omo frase no labo mo militi color. Daye kuze ukalangira bakaka bechoko. Eshongu ni rushe menwe.
0: Yatu ya kwanza.
1: Nikabye jene shika nuare.
0: Shine nuare.
1: Eh.
0: Tudatuka hano kwanza.
1: Eh.
0: Bakalwe mageria na chitsombero na mchimbulu mwere na
1: bakisese. Mageria wetu shibali lwayo baba. Shibali lwe mageria. Bande tumenda kutembo.